Nada bela dok nuye ne jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bela nse nga kaminga kwa nama dai ngara karul indalang namas ga ngota ngara karul dia nuye kiri boto kawe nama elai ngi na kin mitil dogis pulngiti udang songa nande ngara karang nagar nama indik lekel alim bereng abai gilong ba nuye kiri njaweti. Nui kering jawati ini kita bu, nanti udang asyik pakai nanya orang raja. Nui kering alam bal jilong alam ba jilong, nama nui kering jawati naja ni. Marang alam jiki din tabu otang raja ringan. In dua twin kering ali ilong, atau in dua ka oil alam mani ai ka dua, in dua ke ayura kani ka dua, na inarang dua al jual alam ke bilong na ke suring ang parabang e ka duwe nama ilay ni na in mitil in ambeleng dok ki al kawkain tari nga alang ki kakaw asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok di ang arakere nga ka ilakaw alang duwe ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang. Ini ne dua alden jaru kena apa yei tapi ini ne si kiberitan ne keng atau bawa kenyang. Nah ya belele ina lomba alqua kikan ditin ne kuasungwa ora sungwa si dus indelinga indera. Dus ini kuakit el otang ngarakeringa diwa kuane di ne keng kuane na dua si nama dia nama dua kering belake jam ne ding. Bara alke bang nadi jalum ke ngara kinje ne liale do bukutsu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa ambele kira jamba no kwa kang ambele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalum ba kai.

Gorolai Murude. Nama ada ini ada mitil Inggris beleng kibu elang abe bilong abe jilon nalu le jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu jika ini jau. Ho alang aja bu udah si nama ada ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama yang kuah ini do al ke orang toga bamba ke alal bilam ne in kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilam na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na do yesi al kawe ya al ela gi azalama do den dio kaske dual bike ele min dokay bawana bulnyo na babenga kibes jalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisin piabo na dual jike ya bulnyo bana zalom baye illa ke ngala ay sikel kring na arkein ne yenka kawe ira namake bilom abake bilom bas jalom udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken oreto age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zaman no tulenge lia na ma mziyal azay ala kenga na te roksikala nga ki mama nga anya nga kenga na si yal asaburu kenga na si yal asarita kenga da indalang nama junga indalam baye nama buru totok putose ti kwa nama itakamu tiyana in daimore sasunga engam

0: Hema ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel beranga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamuyal na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua al kwel alam recipia alam maniti nang kide lom kwage nang kide mantiang kwange na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang kikela kwange at ora toyong kwage indalang kwa kuntia walawata zitia wala gidi ki ngala zitia na kerek bi allo to bou bayla sibis na ila beral kwa ngama kwal buruke no kundula al kwal buruke na burunga kanga ka nana de ta burkanya al balo to kawi na ma dembele kisinga na ritoza kidia bele sai yiduo ari asa jalom na la yena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke al ba ilimi abele bi bele menke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit dengan ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsing kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dora ina skul ngi tiaba aram kwa udon nyet al ba kula rage dinin dia nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas mesin ngindiri na kareri anan kikien alan kirsinga na kan kirsinga ilaing ne yen ke loto akim na ilaing ne yen ke ala se du ko li ne yen ke suru ngas ir ke li na ila na yei na jundi na ko adi ko anta dere kritia jundi ne ke la quantas al elon anan ze ko asu do to la angal na kin ko adi aza kinga na ota so ma ko e ba dia ko te ngal loto kwi ma ilaing na ko ota so ma kan ngal na ki namen kaming ki alang kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sen jalong al janni nan nan nin jeinga na sen jalong alang di wor la si juel na sen jalong alang di boru si juel na sen jalong alang ki ngwa si juel na sen jalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinari ni niki apa kamu yang dalam kena sursi bangkuel sursi basing kalung nama elaini na ji dah meti linggis beleng apa gilong alam baki duit bilong asa sur balung na liale nama kuakul kamu na lo tokong na sursi kuel na sursi berat tu leh coming na kuakir ngasi dok beng kalau kuage marang ki ba indalang kandang barau alwe kinga sa dai wopia nama ine karing nama gal sikirkel nas mitir kerkani ngi borai
1: nama sing kaiti ingisen wa alam bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinge asafor kan ngana kirsinga

bayla bago bayngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alans kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gis kerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo. Na alan inzikagil ine nama yankwa lompi, lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lompi mpi namas janas kwasi kikuruo teripi. Alan ye kuruo ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kieng taringa al apangage. Do al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei ying ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisi kis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudingking jarungale tulejang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juga ini le kerajaan ini. Oleh kal jundi. Na taringja andora. Dora tulle kuangi. Alang kila utonga yundi. Ki kuang taringja andora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daile undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it algi lompi le yuel elabadini aba udonga si sa songa puto yel bas way sa songa undul na alang ki era way zi karakawi bang kaungi nu sursi puto gel nu sursi tulegel

na kan keljam kwa ette inenin karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela aden kirsimu na asan kir kerka kitar kayenge ne kitar kayenge na longa dingan dosi kwa kenan al dingan kundul nas kaw elain anase kayenge kir kerka na ete mine karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayenge ne kitar kayenge ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain nansi ki kayenge ke

ayette namugal kuel alan dangirtimo e rasikirtimo alki ngwa borum na borum nama ngwal otama alonga songangalim boruntare nja nama dik janyin kirtimo na nama kuel asan janyin ele kanyi janyin nama ilan kirtimo otan kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sursis kanyintia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziju azan kien ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutinja edo kwakit al zi kinga na jurenga dokenage yen balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng aldiento wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljolalam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalya kin dimburu si stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guta kalma jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alansi yansi kura tulle nga jawli, alanki nga kanya, na alansi yansi diyen jayin tulle ya. Uzan diyen jayin tulle ya, na niyyen tulle keyini. Diyen surungiri, alan tare tulle kawal, naka kire kini. Na ba yiyen tare tulle kawai, naka kire kini, bay long alji jang, na tare tulle ya, naka kire jang. Ilayin nasji yansi jawli, nama si yen kiwe na kawwe na tarika na marji njwa al di le songa tulle yang ya si asa jawle tiba indalang ji irian jobo ila yeng na duldin diyo lompi al kwasi pya ba deling si soka ja deling asang on duo lia nama nama wai na kila sokan diyo jino jwa la senya si jawle otan kit se ji jiwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki ki tulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlea namas kwa kerna si kawlea ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlea ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

na ette kidok no makwel anangisinkwa dual karagio nus risigiwi alpalgio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi dinguti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dimbaruti jutumo na dimbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwolo ilena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa ritua sakal nga ba nama liya kawngel li kien ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa ni ala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawebo gudtogi na kwa ng aratu leng karul Borun kwang arrakarul. Lea namas kiwe ki udonga nyet al yengkawe. Namas kawle ne yengki yengkawe nang al kienkwa. Udonga za kanabal kurung na diye lole kikwong. Na ila kampi duo. Duo ba ila mpe kele udonga si al yengkwa borun kwang arraranga. Na diye ngarraranga na desi yeng gutu lea kanaba. Nama ki gutin dora. El na keri. Nama kwazis dem bele pali. Ide. Nama kwa diisi den sabakello nama kiyanga la sekundie nama kenge ne kenkin kikila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa lo si bau kila kwa yengo sa kalnga bo yemba en kamnga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yeba den sursi nasbi e yes yese ba nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke nos kurwa ke

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudo anjaade na daim barnaamij orren wudo anjaade kerek bas udo ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani alang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa alang kabina dien kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke donga togi na ma idu dien barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alang trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi tun kari matning kawina do to ke na ine minding zaki kay na kanji wala kariba a nama a mayramba na support sa trikani na kan na kala kien kal jam kwa su do kanet bago mayramba na na kwasi do bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwana ganna matu wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live indel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru zu kobo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na namato udo to la kae na kwela landeng en kirson azang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na namagani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kinga na kanji mo

kwasunga asra akweru abuji ke bele jua den yaba bele ke yaweti na low age ela den bele sirising tulala ba al kwale so ha doi nama ilangi na kwela landa bele ajungwa ba ans dan bele sikalo indik nama ye al dan mitille gis beleng duwa ba din si jundi al bajungwa ini dok mitile berekerke boru du abadin buruzi jundi bordu bajunga ene kwa kein songa na kuye na kiena kein wa na ire ota kein alan du tullen de aran alan di do din buruzi jundi wa alan dele jew na junga wa ota na mayenge du bandin tong tullen ya nama yundi aba burke lejio nama intijalom ka duin tonga lilla ke na kuin ala kul alilla ke alang awi la na kuin ala segri indalang ji ajunti ba banjang nama jandina jenti nama marang elai na duo aba burke lejio inalom baldin buri dua ba buruke leyo ila ina lombal din buri jiba ila njiorang tarija alang otadi joyni nas din burujel au aljonan jona gudja nendalang na ila se kwaso nwa kanya burunga kangale ne kilome ne kiem burungale kawetia na kawiba alang jow musin ayanga sa soa jong lia nama dola jeri la kin dola nama illa ki kila kwankini ala nanda ina kiyanga ala saskal ngaba buru

0: duo awal kwang allon bipia surun iri nama adam kering lia lompi namas yang kwepia nas kona awa ini
1: itelia adam na awa nama daing abana daing iya kenyi
2: elabat say tause lompi adam na awa si sachonga kwengi nama yang asi dara tule digle ja nama adam na awa ide ja alang urukawin lin sitan lompi ngarim nama yang asi jarebing pia ide ye nama lomping dorasi karingi enzi nama inkeria katinga ide katinga nama si yanga si lompile kergerpe al mugudasi nankatinga as kengawa
1: na ki katinga namas daing abana daing ia awale kabagul
2: galki deles kawa tause alba daing abba na daing ia dienja dungoi dora karingi kwanyet nama katinga kawenge nama katinga kwaki duo bi duo si ele duo nama ki katienga keringi. Nama ni lomping kwasi kareli.
0: Ide katienga namas dinien kwa nyeti si kuong nasurin wai ele. Namas yenga si ergi nas jitile nyanga. Kila katienga sasonga jiti ageba.
2: Bat sasonga jiti sarap. Mara lomping joingi kwang katienga le songa kenga. Ye jano le kara apingi wa. Lompi duldun kwe si ni sasonga kwe lingi na katienga taga jiti as piyenga wa. Miliana lompi duldusi pia ya isa kaldebusi injima asa lomping kwe diyo kungwe. Alandeng jagingi ki duldun kwe njopoyi.

0: jitire ji injamin lompi asa longa al kweling alanka tienga kawal na lompi asa dendora kerkenga na kweli alanke katienga kwansi kirgol
1: ira yei ne pia tause lompi dora john is there's a way no os na digle ke jikinga si gizang girenja
0: ni alba lompi dinen kwasi kwel yebas den kweta bir adden pia duo itna yesi se tio marang alang bas jaindio kwanke
1: lia ala adam na awa na fatima songa asab bitul dinen den dio namakati asa songas nyingi lompi nama dinesi ki kuturgo jitipia nina alba lompi domborele ke no na den oren kwa bayenge nas ela kuturgole kurul innama elaini ne lompeze setio nama sapena tumu na inkeringi arak
2: jitire lombi ken kwang ere indala puto kan kirel
1: sarab lompeze ken se kwang u ragasai nekinga se dog auna ingis longitia ye dogaza del dela pia asa del dela ke den sabur doksi adike ya akwelba arankati yang kwase jundi na a jigeba
0: na non dirie no fisila kerikuliti yengi wala kaungi na kiengati yanga kawengi
1: den dirie kwa namas kungi na lompele keringa kelelengi alba ayanga sunga ele nasbitul lompe nama namas jeyungu nama nyanga na yanga si kwelingi ide lompe nama duodikse teripia na inkeringi Abraham alkiden dora jofo dungo ela lompe nama jasipia alang Abraham si kwa sunga nga bafia. Inzi nama Jesus waina au bersa isle ning jumbong.

0: gidire nama ilayin kenga na Ibrahim warrenkwa sasunga kanyinyes nina alba lumpin jasekwa Ibrahim namas nama yehuda nga ba enga dombore genesis le na dombore toya na dombore nga toya kerngale kibang lumpin rema kumu nas warrenkwa ang teripaliti na kain na lumpin kwesi na lumpin kweng jaymong utonga adukawe
1: nain I see agin
0: Abraham nama ayenga piringa wenga o kenga isa kaldabun diring war Ibrahim minkwe Isaac nama Jacobin abayenga lia ala lumpin domandung jarreben pia Jacob namas kona Israel lumpi lebulo Jacob wala gal Israel namas dogola weye na o kenga kembarnga kernga namas kien barnga diembara Joseph sikarini maese kwe kude Joseph bimbarnga nama in ange yen al diembara si durenkawe marang lompi nama in kwa al tulekenga
1: sarapna in nama ay enga
0: Joseph nama duo apa o kwang kenga mesir ilain na lompi si se tieling nansi se jey kenga lea duri nama Josephin orren kwa si nyet Mesir ranga
1: na Israel nga Mesirin surusi ay kunde
2: sarabji joela alansi in jingose jawe
0: yemba dieng jansi tulekawe nama songakini marang piran dio diosis adem kawe lea piran nama Israel nga si kwayapia ide yenamas songakuni nas piran ang abusi demakutume marang ide lompi nama kien kwa ankwala kelami na kien jumo kelami den tu le nama elai na lompi joengi ndaing as jengelbo

kwasunga asa akweru abdi kibere jua den yaba beleke yaweti na low age la dembele sireng tulala ba alkwale sona doi namailangi na kwela landambele ajungwa ansdambele sikalo indik namaye aldamitile gisbeleng duwa dingisi jundi albajunga ene dok mitile berekerke boru du abadin buruzi jundi bordu bajunga ene kwakein songa na kuye na kiyana kinyewa na ire ota kein alandu tullen de araran alandi do din buruzi yondewa alandele jew na junga ba ota na mayenge du bandin tong tullen ja nama yundi aba burkir lejio nama intijalom ka duin tong alilake ana ko ngala kul alilake ana ngawi la na ko ngala segri indalang ji ajunti ba banjang nama jandina jeinti nama marang elai na duo aba burkir lejio ina lom baldin buri duwa ba burukelejo ila ina lombal dimburi jiba ila njiorang tarija au alang otadi joyni nas dimburu yel au aljonan jona gudja nendalang na ila se kwasonwa kanne burunga kangalene kilume nenki emburumale kawetia na kawiba alanjou musin ayenga sasonga jong ya numa dola jerihilla kin dola numa illa kikela kwankini ala nenda ine kien ala saskanga ba buru

I kena kwan orang ada kerie na kwan orang ada kerie na niki orang ada sukundi na la yang as kang awal ada bela alimpingiti din kini dogola alba kamu tiada kira kwa si tarik kwe na la nama kamu ada kiki yang alang kiki yang alasias kang awa na nama kamu ada kiki yang alasi kiki don do kebitian nama la ingi dua dok din orang le putunin jeral a jundi ba alan di ngore si jundi na kwa kerngal jeri na di ngore su tok a bo wo ki kwa ng arapia giro ban jigil wo di ngore si al ki kwa ng arapia giro a di ngore do kala lon no ora ki nyet al di ndi yo kay nas belan kay nan si boru kay nan si a ora kay na ora ti bala yena ora pa indin al min tore kwa si ndala kawe ora ba ti nama kwa nama Nomas kanyentia, nomas kerele nas kanyentia, nomas songa kinderi, indala nomani pingi, nore puyeng, nas kwa songa ke. Na indala nama ye, na ye otulile njona kwa si jegila, kie mwarengale, oro toyenge yang kwa batoge. Aba puka ange, bapuka ange. Aba gal diko ange, diko ange liadok, dien diyo nama doke, na oro toyeng kwa dobanjulu nukul toge, na ila orang kwa nama toge na kangi na di wu toge nama ila ini na di ngore si anjundeba ki nama puto kareng

0: duo awal kwang allon bipia surun iri nama adam kering lia lompi namas yang kwe pia nas kona awa ini
1: itelia adam na awa nama daing abana daing iya kenyi
2: elabat say tause lompi adam na awa si sachanga kwengi nama yanga si dara tule digle ja nama adam na awa ide ja alang urukawen linsitan lompi ngarim nama

0: Masi jaribing pia. Ide yen nama lompin dorasi karingi. Ensi nama inkeria ketinga. Ide ketinga nama siyang asi lompile kergerir pi. Al mugudasi nang ketinga as kengawa.
1: Na ki ketinga namas daing abana daing iya awali kabagul.
0: Galki deles kawa. Tause alba daing abba na daing iya dienja dungoin dora karingi. Kwanyat nama ketinga kawenge. Nama ketinga kwa kini. Duo bi duo si ele duo nama ki katienga keringi. Nama ni lomping kwasi kareli.
2: Ide katienga namas dinien kwa nyeti si kuong nasuring wai ele. Namas yenga si ergi nas jitile nyanga. Kila katienga sasonga jiti ageba.
0: Bat sasonga jiti sarap. Mara lomping joingi kwang katienga le songa kenga. Ye jano le kara apingi wa. Lompi dulding kwe si ni sasonga kwe lingi na katienga taga jiti as piyenga wa. Miliana lompi dulduzi pia ya isa kaldebusi injima asa lomping kwe diyo kungi. Alandeng jagingi ki dulding kwe njopoyi.

0: jitire gi injamin lompi asa longa al kweling alanka tienga kawal na lompi asa dendora kerkenga na kweli alanke katienga kwansi kirgol
1: ira yei ne pia tause lompi dora john is there's a way no os na digle ke jikinga si gizang girenja
0: ni alba lompi dinen kwasi kwel yebas den kweta bir adempia duo itna yesi se tio marang alang bas jaindio kwanke
1: lia ala adam na awa na fatima songa asabitul dinen den dio namakati asa songas nyingi lompi nama dinesi ki kuturgo jitipia nina alba lompi domborele ke no na deng orenkwa bayenge nas ela kuturgole kurul innama ella ingi ne lompize setio nama sapena tumu na inkeringi arak
2: jitire lompi ken kwang ere indala putokan kirel
1: sarab lompize ken se kwang u ragasai ne kingasi dog auna ingis longitia ye dogasa deldela pia asa deldela ke den sabur doksi addike ya akwelba arankatiyan kwase gundi na a jigeba
0: na non dirie no fisila kerikuliti yengi wala kaunge na kiengati yanga kawengi
1: den dirie kwa namas kungi na lompele keringa kelelengi alba ayanga sunga ele nasbitul lompe nama namas jeyungu nama nyanga na yanga se kwelingi ide lompe nama duodikse teripia na inkeringi Ibrahim Abraham alkiden dora jofo dungo ela lompe nama jasipia alang Abraham sikwa sunga ngabafia inzi nama Jesus waina au versa isle ningyumbo

na ete na ma da metil dikke na kuela lande en question na ma en beleng lompi kinga si gijundi na kalu in na ma metiri na kuela lande en question na ma en beleng alang lompi tareja alamba den kwesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kinga si kanji tangane ra mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyang nas dengere jei majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injau nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas ki jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas giwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kwen kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nejien kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini ala ye kwel wala gal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawye bas jayin diyo kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dan yoke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tarija nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betulin nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alanka lompi ba dan bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kiden dora it ala tetale wai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangisin apa papia namagi donga ini ide ji kali asin jamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa alangi gisi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na neye nama dien ungi na tetale wai na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinyene lompi kingasi ki kuro ki ini alang kalu na den ara kerengel na asang jimkang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirimo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alan si jolu na ara yarankang na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yekwa alang den ara kerengel asang jiwikang na alang eri itin ara kerengel alia beleng jiwi eri itin allompi beleng jundigi nas jiti na tulin intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arrakirengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lompin tari aining kaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau alang kain udonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi koranga kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosonga ini alang deng arakeranyal. Lumpi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal lumpi kingasi kurokit gi ini alang Yesus sekel na kuakernasis deng belakauliti. Lumpi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lumpi na kingasi gi dok kurokit ini alang lumpi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lumpi jaing jotoingo udonga alang udonga ja na jaim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lumpi jaima zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

Nakan kel jam kwa ete, nama kwel, nangine kari, nama gal as kerkela nas kaiti, dayan barnawe bedake mitile, nas gal edi kerkela, na degen kirsimo, na kidok inkwa dayan barnawe bedake mitile, asa longa dingang kwa kerangal dingan kundul nasko. Asang kerkerka kidar kainge na kidar kainge. Na ete, nama ine kari, nama gal as kerkela, nas aledi kel, wala gal mitil dikel ande en kisimo na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel ala ande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ala mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel ala giren kana ke gire bele nama embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye Embeleng ki alkwel alang jopo duonsi sekei. Ala lompi adempia alang dain diyo kwansile keri. Walgal alang dain diyo, alang dain jain diyo kwale keri. Ye embeleng ki alkwel ki korotianga alang keanga kalimu. Namas ki lompi Kutiang ang pisking. Gi alang lumping kwe embele si gi alang si lumping kwe embele si jumo jawil.

ngonyet walagal kwa ki king kunga yitangang jale yitikini kila kwa alki kunga yitangang jasi akwele balam kundel nam jitiye namang jitikini namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjale duo alang yesi se tiel jinsi mainsing tin nama kieng udong jitanga jasi le karakawel nama kieng utanga wala udong jitanga jale karakawel dumping eres jeingo itti jabung ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobon na lomping jaing diwele jo ginsi nama den si se yumo idin na yelompi na ki kise kwel alang yesi se kai walagal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba yeng ala lompi si kweli alansi kalnga tulinsi IP nina alba lompi kwel yani alansi kalnga na tulinsi kawe nina alba lompi kwel.

aboji gwel alang din zursi nitangale karajawi alambas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kem udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kwen ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi seyei kin jitangale karra anjangwewa aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelawa aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biu si jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwezi lompin kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asyamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake iniba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.